Wan poheri wa minutu mishishen rodi kanyi reseto revosi sukati un habari na tena nasionala shirika huma putu. Nimpanyi ni auribawe, nimwiwa shuksistar.

Udah udah mari mari itu aku final sendiri kau memang kalian pernah kami sebut di sini kami kalian pernah bermain serta olah wajib sudah mari kita dulu belum berdoa sudah mari kita sini boleh mari kita sini mari kita kaji spesial juli singa kami sini dan sendiri kami kalian pernah kami sebut di sini boleh mari kita kaji spesial juli singa mari kita serta boleh mari kita pernah masih kita kelo hall oh kita mari kita mukus kita latah kaji spesial singa murtad mari kita latih maiku maiku hai kita mari kita untuk kerja ruang kampu oh mari kita spesial singa boleh mari kita pernah pula oh mari kita pernah wajib itu oh mari kita kaji spesial sih oh mari kita spesial sih aku ampun masih kita Ake pesaju lisinka masai kavar mane kavarare weli ber mane koholo wa matikelo ake pesaju lisinka kula provincia oniasa o make marika tumero itu nazir o pasele marika temesa mesa mane marika tuka mulutiana marika druizinyu uzie pasele tuka marika haike mane kelo holo o kelo kapre mutlava marika bukushe mpira te ashnor o pasele mabra mpira wa akaso mchi marika kasu a frampola o mane marika la tem numero 20 o kal marika la usuchani wa alex fra alexi alex pasele ka holo o ba mane marika tuka mulutiana marika te flavio a fra Oh, very much happy. I'm much better at my car or my car. Push the lampira. I get beside you, Shinkasun. Oh, very much. I get beside you, Shinka. A holo holo. Shaki, I'm with a mutual holo. A good Maric Motresi, the Marica Bari, or Marica Rafiki, over the Rafiki, or the Paropeya. I get beside you. I'm from Pulamusakula, Mubula, Rampira Basilio, Regarga, Vitella. Neweha frampula mpunyena ke special singa komatika makhalo ten robone ka matata amarika frampula ko shambisha amarika rafika amarika ola ter nasir ba mukusha nasir frampula atro ba marika ponyo onyoto amarika makhalo ten lexi over lexi amarika frampula ore pato wo pehya ba ke bisyashi alex ba ba amarika ala tifala vira frampula o kama sepula ka amarika frampula asho mobelela ba amarika lex ma shaki wa mukusha amarika ake special singa amarika mukusha hakka mukusha buta mukusha amarika nasir nasir mukusha amarika ferrovia aru ola de falavi robene kampera liber matshap ni mike spesiaje olishinga lo ndra kho patro patjeria makuru manli we sono hira va matrikula ya orerela uri mari kake spesiaje frampula alex alex va mari falavi musikula alex ku mari kake spesiaje olishinga obere kake spesiaje obese kure mari kho holo we ola de caldino ori patro pe ya mashupera ku mari makoro ri kan frampera basilio ari kula kake spesiaje olishinga wa musha basilio mari kake spesiaje olishinga ni wa ho mutra va mpira o walwa makuru mana di kenyanya ya wa bri kenya pera na wa ha husman le bin tati kingwe frampula musaudesi ari mpira harere overall mari kele waya moro bunya ka barare matata amari ka frampula kusho mari ka kaldino ate va mari ka alex ma shumule he tulini mari ka kake spesiaje olishinga moro mele pera ho mari ka frampula amari la mari ka frampula ola ore pa to pe ya balle ko pe ka matavini mari ka ferroviar ola de kaldino o ko kala ko musakula ka mpira pa to pe ya kake spesiaje olishinga mari ka frampula ko le mari ka ba shumule lela o mari ka frampula to ole pa to pe ya kake spesiaje olishinga ba jo kuru mari ka mpira mari ka kumhe ta kake spesiaje olishinga o ka mari ka to ko tusha iwe mari ka so de Mati kifraye nukuruna hake spesiaj ulishinka. Oromilaka elivero holo matikelo aferu vyaru wapro maika matika hake spesiaj ulishinka. Esa hake spesiaj ulishinka na mwi na nukuru nukua maprovincia uniasa ni waha vane nukuru ni hitu tomatikelo haya wakato kukura kandrika wanene alamadrika musuwela omitigani ampira marere la yavo mwere wake kai okanda makalilo so opia pato upe hiya aferu vyaru marika hake spesiaj ulishinka wateka marika aferu vyampula obira hake spesiaj ori pato upe hiya hake spesiaj obira hake spesiaj pato upe hiya aferu vyaru o masha mpira ombika na yo urumeka isema vana mpira diakasu aferu vyarampula o mushakasu wa kwa kababa vahe kapita wa jinoa mkira kapita wa jinoa kwa kajina pasile marika vinti kwa marika kula dia alex wa alexi marika aferampula Alex mwenye kamari kake special singa pasale mari kala ola so ndika munuti na meza meza wa mari kala Alex Alex pasale kapitan wa jenor aferu vyara wankula wa vira jenor a jenor vira kamari kake special singa o mari kola riar we kampu kan mari kola saking we vale fera pla kele holo o ni kala mari kam age special shamela kele vere matavi ma fera pla makwatika age special ya la oli shikre kwa provinsi niasa ne kula ne kwa provinsiale ma kula motano masi noni ra we rege kamera wa lava ya kana mukali hero kala opera ka oholo Romela kelever matani wa fera fera matika age spesiaj ulishinga mari kwa dosho la di eso na venya sani o mala ka patu pehia wa feru yari o la wesna mari kan morset o la wa lo pakele kentali o mari patu pehia mo ka phula ka se mari ka feru yari a kwampula isa mo ka phula ka se kwa ka bavo o ruwa o ni hna ka mari ka ke spesiaj ulishinga o mari mari kan tekamo wo nyota ka mari ka o makle lo la weso di mari ka feru yari a kwampula o bira mari kula so tremo 20 alex alex san pase ne kapita jenor o bira kapita jenor frampula o mari mari kan tekamo wo nyota o kai mari kola so timesa o vira mesa mari ka feru yara wampula eri arwe kampo musa kula vale o le patu pe yara mari ka makelele o le kona so fram pro kola mba bringa matani masha masha ka bolo ratene o ka puli mari ka kaje bisa jol singa o je pra no ke lua mari ka kaje bisa jol singa ro mele ko hol mari ka ngala nukuru na province o niasa e ka mishin tra sirimpo ma ta so musambe ka

chezi ngaya kansi pona nyunle muipale nyunle ni sainele muipale na koko ho ala ni kupanyira sopanya wiri wari na twaya anira manene muluku ava heria vale okala na yue anawe hale aherina lenlelo okala we kavo niro wirwa ale kampanya maulimu nkoni mo okale mpiso panya eno panyi heto nkale tu ya mukini yele weyano manene muluku no chalia no panya iwe koni kala iya kana kala nloko wirwa analeshe otakaliwa nari ndro kalaru nloko nota kaliwoni kalame mondere liwa manene muluku ni mutalawa wera ola otuna no hitu na tuyo no panya

swela natu vane laka natu thea kanatu amusi ohaku vako tekelea tani himasaya rati alava tohiyo lavula wera komu terekelo nyanyere.

himaka kemenle vankane ya ele ya kisuela nyanyu ili maayu anyu maikuwe nyala kuhia kamtumukinako kamtulele ya kineta natu kinitwela natu kinivanila natu ayo vale mteko waria kapahi burututututu mtuna kilavuli hakaru kihina mwakula ele yo kivira. Lai mansi veli wani meyo olelo ko pachira uopi hakani kirwa kasiba vale pahi rie mwipitam kilatin telefoni anyi mnai kupanyire vanga

no mi wava button rose o mshukurela kamara wera mwarawe owo shukurela mhawo mukaliheria okati owo wera oriene mashakani atwanjene kasuwen lokaliheria anisuwe lokaliheria nanto mtwelera otemulelene otemulele hata kalawera angwereiwa ovonene masiwiro retorie neriariawa ni kala na twaya ani mukusha matatamanli yaya na kala kamara ya ikwa haka ina malela okala malele koleshe wuki nro waka kila tuliwe wu amusikahi ya karimwile shile shile shile hema hema hema hema hema hema au aya yala kenyo ukiriwa ariwa malele keni kwa tirora yotene akuma kirimu itaniwa vakopela vale ochawo reta mwari nyole mtelanyanyu kalai naya rihanana mwane olelo were iwa papa ochawo reta yanyole mtelanyanyu kalai isawo kaliheriani maomusini olelo va ohanlena amusi awo ochawo reta ohiwe rioreta siku halaye kupanyere kawirwa tiye lele na ahimi ahwile nana lela mwana kala msulu akala vale kaweha mukaliheri aneke mutuna nariwa onana riwo riena kumi konna nariwa mukina akuriene vanlini eyoli irako omujihiwa kinana nariwa onana riwa ni muretole nyosu welaka ukati wote ni wakala hote Munanari wanamuse, munanari wanoreta.

21 horas e 57 minutos, Emaratia Moçambique. Ipawa etampa musa murati urunya sawi wanya kumila kahe provincia ya wampula ngriva msambu amita kosa unya sa radio maulo wakala ni he programa ya samawani emara ya 22 horas niroro wake provincia ya wampula ne umpanyi kira shabwa sani nero niwi he programa ya radio wansuni ngriva msambu amita kosa unya sa radio

Anya manye shimbombo. Kuna gwe shimbombo. Ashimbombo. Kwa kangila anya manye shimbombo. Ashimbombo. Ashimbombo. Kwa kangila anya manye shimbombo. Ashimbombo.